0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Teman,

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Teman terbaik.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kenapa?
2: Kesini dulu, lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
3: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
2: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
3: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi
1: Ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pa. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin banget.

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Ma Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Info Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 18 lebih semenit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan barusan aja kamu ngikutin siaran berjaringan Indonesia Top 20 dan siaran berjaringan Internasional Top 20. Dari pukul 16 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ini teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak udah mau ngikuti teman Pro 2 di sore hari ini.
4: Cuek hati-hati nanti
3: Dan ya teman Pro 2, masih bareng aku Ejari juga di sini yang nemenin kamu. Tapi selepas ini dia di si jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, bakalan ada Kakak Febri yang nemenin kamu teman Pro 2. Dan tenang aja teman Pro 2, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur aku kembali lagi kok ya. Bareng Kak Febri juga ada hal yang wow gitu loh teman Pro 2. Nanti bakalan ngobrol-ngobrol seru nanti di pukul 19 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur. So aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RJ Pro, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Febri balik lagi ya nemeni malam kamu di minggu malam, di jam malam. Dan gimana kabarnya nih teman Pro 2 malam hari ini? Setelah seharian tadi beraktivitas, gimana hari kamu teman Pro 2? Apakah lancar, menyenangkan, atau malah hari ini cukup bikin capek gitu ya? Dan sekarang waktunya pengen nyantuy, pengen rebahan, pengen santai gitu ya. Tapi ya apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga malam ini kamu masih tetap good mood ya. Karena walaupun weekend sudah hampir selesai, setidaknya kita masih punya malam ini buat menikmati waktu, dengerin musik, dan sekedar rebahan gitu ya, sambil nemenin suasana malam gitu kali ya. Soalnya kan jangan sampai karena besok Senin semangat kamu malam ini langsung luntur gitu ya. Jangan berinat besok pagi pas alarm bunyi gitu ya, tiba-tiba dalam hati kayak aduh udah Senin aja gitu ya. Jadi yang penting malam ini dinikmati dulu teman Pro 2. Tapi jangan lupa juga kasih waktu buat diri sendiri untuk istirahat, biar besok bangun lebih fresh dan siap menghadapi minggu yang baru teman Pro 2. Karena kan Senin itu memang akan datang, kan pasti datang dan tidak bisa dihindari teman Pro 2. Jadi kita siap atau nggak siap, yang penting siapkan semangatnya dari sekarang gitu ya. Jadi Febri bakal temani malam kamu di minggu terakhir kamu sebelum masuk minggu yang baru. Karena Febri bakal ada di sini nemenin kamu dengan musik dan obrolan ringan hanya di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang cerita

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bohongnya besar,

Pernahkah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan, atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 18.45 waktu Indonesia Timur, dan sedikit lagi akan masuk di pukul 19 atau jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas, masih di perjalanan, atau mungkin sudah sampai di rumah lagi nyantai, semoga malam ini tetap nyaman dan bikin kamu good mood ya. Jadi tetap bareng Febri di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih suasananya di minggu malam ya? Semoga malam ini menyenangkan. Buat dari yang pagi sampai sore sudah beraktivitas, semoga sekarang sudah lebih santai, lebih menikmati malam dan mungkin nongkrong kumpul gitu ya, atau rebahan sambil dengerin radio gitu ya. Soalnya kan kalau Febri sendiri malam ini senang banget karena Febri nggak sendirian ya. Ada Eca malam ini menemani Febri buat ngobrol bareng teman gue dua. Halo Eca.
1: Halo Kak Febri, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Eca di sini yang nemenin kamu gitu ya. Tadi sih aku udah nemenin kamu dari santai siang sampai di sore ceria, tapi aku masih tetap stay untuk nemenin kamu dan bareng Kak Febri di malam hari ini gitu ya. Aku pengen say hi juga buat kamu yang lagi stay tune dengerin melalui 90,1 maupun yang dengerin melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan Kak Febri, malam ini kita punya obrolan yang sedikit berbeda ya kan?
0: Betul, kenapa sih tiba-tiba Eca muncul gitu ya, bukan ngaku gitu di malam hari ini?
1: Biasanya kan kita gak bareng gitu kan? Karena kita tuh akan membahas sebuah film yang membawa kita ke sebuah cerita dari tanah Papua nih Kak Febri.
0: Betul ya. Banget, jadi memang Eca di sini tuh ada misi terselubung ya di balik gini.
1: Oh.
0: Tapi banget malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sebagian besar teman Pro 2 sudah pernah dengar sikit-sikit lah ya. Apalagi kalau kamu akhir-akhir ini sempat lihat informasi tentang film Indonesia yang terbaru ini gitu ya.

0: sih sama orang-orang yang lebih paham dan lebih tahu soal film ini gitu ya.
1: Iya, karena kita bakalan ngobrol sama orang-orang yang berada di balik dan di dalam film ini gitu ya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kayaknya kalau Febri sapa aja dulu ya.
0: Halo kakak-kakak semuanya.
2: Halo, halo, malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak. Bagaimana, apa kabar, Kak? Apakah baik? Aman?
2: Baik, baik.
1: Baik, Kak. Oke.
2: Gimana, gimana?
0: Boleh nggak sih, Kak, aku kenalkan satu persatu sebagai perannya di film ini apa aja gitu ya, Kak?
2: Aku, saya Dom Darmo sebagai sutradara.
1: Hai, Kak Dom.
2: Di situ ada Cianti produser, ada Milka produser. Yang lainnya kenalan dong, itu siapa aja saya nggak tahu nomor siapa.
0: Gimana, Kak?
3: Ada Eugene, ada Eugene dengan John Yeven.
1: Oh, jadi okay. Kita ngobrolnya nih ramai banget di malam hari ini, Kak Febri ya. Tadi udah perkenalan gitu ya kan, Kak Febri. Yang pertama juga udah hadir bersama kita Cianti ya, selaku produser dari Suwangi Ilmu Kutukan ini ya. Halo Kak Yanti, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 2 malam ini ya.
3: Hai, hai. Kabar baik. Kalian juga ya sehat ya?
1: Iya, sehat. Yeah. Puji Tuhan. Nah, Kak Yanti nih ya. Mungkin ada teman-teman yang selama ini kalau dengar kata produser gitu ya, hanya tahu, oh ini orang yang ngeproduksi film gitu loh. Padahal di balik sebuah film, produser tuh punya peran yang cukup gede, cukup besar dan banyak banget yang harus dipikirin gitu. Betul. Dari hal yang kecil gitu ya kan, Kak Febri. Jadi buat teman-teman, teman Pro 2 yang mungkin belum tahu, sebenarnya seorang produser tuh dari awal sampai film selesai tayang ngurus apa aja sih, Cianti?
3: Ngurus apa? Semuanya diurusin sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya ngurusnya lebih ke budget ya.
1: Oh gitu ya.
3: Budget, budget, terus kebetulan bekerja sama juga sama Pak Dom Darmo sutradara untuk melihat kurang lebih seperti apa nih kreativitasnya, mau seperti apa untuk di filmnya, mau ditampilin apa aja, untuk treatment-treatmentnya seperti apa, kurang lebihnya kayak gitu. Di samping itu juga pemain-pemainnya kira-kira mana ya yang cocok untuk memerankan peran Wawa, untuk memerankan Pastor John, kayak gitu kurang lebihnya.
1: Oke, okay, berarti
3: suara saya nggak terlalu kecil kan?
1: Enggak, udah oke okay, kok Kak.
3: Dan sebagai info aja, kalau saya sendiri dari Sorong, Papua Barat Daya.
1: Oh, dari Sorong ya? Oke, jadi familiar sekali ya teman Pro 2 kalau kita ngobrol lagi di Pro 2 RRI Jayapura gitu. Nah, berarti Cianti, berarti produser itu kan bukan cuma soal memastikan filmnya jadi gitu ya, tapi banyak hal yang harus dipersiapkan dari awal gitu kan. Nah, kalau dalam film ini nih Kak, bagian mana sih yang paling nguras energi sebagai produser, Kak?
3: Paling menguras?
1: Iya, menguras energi banget gitu.
3: Saat saya harus memilah-milah budget, di mana saya harus menempati budget-budget itu. Terus saat kita harus melakukan syuting dari Jakarta ke Papuanya sendiri, itu kurang lebih menguras energi yang lumayan ya. Terus menyatukan kepala-kepala pemain-pemain yang luar biasa banyak yang harus disatukan, dari pemain, dari sutradara, dari produser, dan dari sekelilingnya.
0: Oke, kalau gitu aku mau boleh tanya ya Kak, mulai dari yang dasarnya aja, kalau dengan judul Suwangi atau Ilmu Kutukan ini tuh mungkin yang langsung ada di pikiran orang itu, oh ini volume horror gitu ya. Tapi kan dari yang aku lihat tuh film ini sebenarnya bukan cuma bicara soal horornya aja. Jadi ada beberapa konflik kayak keluarga dan warisan, pengkhianatan dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya Kak, apa yang sebenarnya ingin dibawa film ini kepada penonton lewat cerita tersebut gitu Kak?
3: Lebih kepada ingin menceritakan bahwa apa yang kita pelajari. Jadi ceritanya film itu menceritakan bahwa ilmu yang dipelajari. Jadi kita ingin menceritakan kepada masyarakat yang ada di luar sana bahwa ilmu yang dipelajari itu kalau memang dipergunakan untuk yang baik akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya ilmu itu dipelajari tidak untuk hal-hal yang baik akan menjadi

0: sesuatu yang buruk buat dia, buat keluarganya, buat anak-anak istri, suami atau siapapun yang di sekeliling dia.
1: Oke. Nah, kan nih, tadi kan ada Kadom Darmo juga nih selaku director dari film.
0: Sutradara.
1: Oh, sutradara
0: Ya.
1: ya, dari Suwangi, dari film Suwangi Ilmu Kutukan nih. Halo Kadom, apa kabar di malam hari ini? Terima kasih sudah bergabung sama
0: Halo,
1: kita malam ini.
0: apa kabar? Baik-baik.
1: Nah,
0: Semoga selalu sehat.
1: ya, amin ya. Dan kamu mungkin pertanyaan sederhana, tapi menarik juga buat teman Pradua yang lagi stay tune dengerin Pradua Era di Jayapura di malam hari ini, yang mungkin belum terlalu tahu gitu ya kan. Kalau dari Kadom sendiri, kalau tadi produser ya ngurus bagaimana sih sebuah produksi itu berjalan. Nah, sebenarnya kalau dari Kadom sendiri itu tugasnya apa aja dalam sebuah film gitu loh, Kak?
0: Kalau saya mewujudkan visi dari produser ya, jadi memang ceritanya ini kan awal memang dari produser yang membawa cerita ini ke saya, ke kita bertemu, kita membicarakan cerita ini akan dibawa kemana gitu. Jadi saya harus menerjemahkan apa isi kepala produser dari tulisan menjadi sebuah audio visual gitu.
1: Karena biasanya orang ngeliat itu kayak cuma action terus cut gitu kan, padahal pasti jauh lebih banyak dari itu gitu. Nah, kalau
0: Banyak.
1: terus kalau Kadom sendiri nih dalam proses film Suwangi Ilmu Kutukan, bagian apa yang paling banyak membutuhkan perhatian dari kakak sendiri gitu?
0: Sebenarnya untuk menjadi sutradara itu kan nggak sesimpel itu ya. Kita kan pokoknya kunci utamanya itu yang kita pikirkan kan di situ ada manusia, ada waktu, sama ada budget. Nah, di situ gimana cara kita apa namanya merealisasikan semua itu dengan seimbang itu kan sebenarnya yang susah. Kalau dari segi teknis sebagai sutradara banyak yang membantu saya gitu kan, ada DOP, ada editor, ada tim art, ada wardrobe, kostum. Ada produser juga, semua kan kita semua bekerja sama. Kalau secara teknis ya saya tidak bekerja sendirian gitu. Tapi yang paling banget susah, bagaimana menghidupkan cerita ini sehingga bisa dinikmati oleh penonton gitu.
2: Oh, jadi Kak, kalau misalnya kan kita bicara film horor gitu kan, biasanya orang tuh nunggu kayak mana hantunya, mana sosok seremnya gitu kan. Tapi kan dari konsep film itu justru ancamannya itu kan gak selalu harus muncul secara langsung di depan mata gitu ya. Jadi memang seberapa penting sebenarnya membangun ketakutan melalui suara gitu ya, suasana, tanda-tanda, dan konsekuensi dibandingkan sekedar mengandalkan jump scare gitu ya Kak. Gimana kira-kira?
0: Nah, itu dia. Jadi horor ini memang agak agak beda ya dari horor-horor yang ada di Indonesia Barat yang biasa mengandalkan setan aja gitu kan. Kalau di Indonesia Barat kan yang terkenal pocong, kuntilanak, terus wewe gombel dan sebagainya. Sedangkan kan Suwangi sendiri ini kan bukan sosok kan, bukan setan, dia lebih ke manusia kan. Nah, sedangkan di film ini tuh bukan cerita yang ditempel-tempelin horor, enggak, tapi cerita yang memang yang dibangun ceritanya tuh pun sudah horor gitu dari si keluarga ini gitu. Jadi atmosfernya, nuansanya, ambience-nya, apa namanya, ketegangannya semuanya itu dibangun dari cerita itu sendiri gitu. Bagaimana gimana di dalam keluarga membawa sesuatu yang bisa memberikan kutukan bagi mereka sendiri itu.
2: Oke, makasih ya Kak. Dan tadi kan kita sudah ngobrol dengan Kak Yanti dan Kak Dom Darmo selaku produser dan sutradara ya, Ica ya.
1: Benar.
2: Tapi dari tadi aktornya di mana sih?
1: Ada dong. Tadi kan kita udah dikenalin tadi ya, di awal gitu kan.
2: Ya.
1: Kita masuk ke orang-orang yang nantinya akan ngebuat karakter-karakter dalam cerita ini tuh hidup di layar gitu ya.
2: Betul. Jadi boleh dong aktornya Kak, mana suaranya Kak?
3: Halo Kak,
1: selamat malam.
2: Halo Kak Yewen dan Kak Yujin ya. Boleh gak sih perkenalan dan peran kakak di film ini tuh ngapain, jadi apa, dan apa saja sih pokoknya?
3: Nama saya John Yewen. Saya di film Suwangi Ilmu Kutukan berperan sebagai Bapak John, sebagai Bapak pastor.
1: Pastor ya, oke. Kemudian tadi juga ada Kak Yucin ya. Hai Kak.
4: Halo, saya Yujinia Yawalata sebagai Wawa.
1: Oke, ini sudah lengkap sudah gitu ya. Ada yang bertugas mastiin produksinya berjalan. Betul. Gitu kan. Ada juga yang nerjemahin cerita ke layar dan ada yang kemudian ngebawa karakter-karakter ini hidup di depan kamera gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan boleh gak sih sedikit spill dikit lah, Bapak John ini dan Wawa ini perannya apa aja sih? Maksudnya apakah memiliki peran utama gitu atau kunci gitu dalam film ini gitu?
0: Mungkin dari Yewen dulu kali, Wen, coba ceritain Bapak John itu siapa, Wen.
3: Oke, terima kasih Mas Dom, teman-teman Pro 2. Jadi Bapak John ini, beliau ini sebelumnya dia diakon calon pastor gitu. Dan ada pastor yang duluan mengabdi duluan nanti di pulau itu atau tanah itu. Jadi teman-teman nanti nonton kira-kira pastor siapa gitu.
1: Oke. Udah ke-spill dikit
3: kemudian
1: nih ya.
3: Dia kemudian diangkat menjadi imam, kemudian dia melayani. Jadi sebenarnya kepercayaan tentang suanggi itu kan hal yang sudah diajarkan turun-temurun gitu. Dan bahkan sebelum agama sama pemerintah masuk itu orang sudah hidup dengan hal ini. Karena pada dasarnya kan baik kan tujuannya. Cuma ada orang-orang yang serakah terus gunakan ini sebagai kekuatan gitu. Nah, kehadiran Bapak John di sini untuk mendoakan, mengembalikan suasana itu benar-benar harmonis kembali gitu. Orang harus percaya kepada Tuhan karena kebaikan, keburukan, semua yang terjadi di tanah itu semua atas kehendak Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kuasa suanggi ini membuat kita tunduk gitu. Karena yang harus kita tunduk adalah Tuhan gitu. Paling itu aja sih untuk sementara sih. Nanti yang lainnya teman-teman harus ke bioskop lah, gak enak.
1: Ini ngelihat lagi, ngedengar jawaban dari Kak Yewen ini, sepertinya aku mau duga-duga memang Kak Yewen ini punya cita-cita jadi pastor Kak atau gimana nih, sehingga kayak aku jadi tersentuh loh mendengar jawaban dari Kak Yewen nih. Ya.
3: Nah, jadi treatmentnya untuk karakter ini sangat lama kita bangun ya, karena di film suanginya ada coach actingnya juga, jadi cara bicara, intonasi, terus saya kan backgroundnya semua film yang saya main, hampir 12 film terakhir yang saya main itu kan genrenya komedi, artinya dunia saya banget gitu. Karena saya berangkatnya dari seorang komika kan gitu, juara 3 di kompetisi Indosiar, kemudian terlibat di film-film yang komedi terus gitu, dan di film Suanggi ini saya benar-benar 180 derajat harus menjadi seorang imam yang benar-benar dari cara bicara, gerak-gerik, intonasi, pergerakan gitu. Nah, di Suanggi ini yang kerennya adalah kita ada namanya Mas Bobby ya, dia ini coach acting, jadi saya, teman-teman caster yang lainnya, Wawa dan lain, kita tuh dibantu banget gitu di film ini. Jadi terus kita melakukan treatment, apalagi saya ini berangkat dari sebenarnya ini cita-cita dari mama saya, pengen saya menjadi seorang imam juga. Dulu ya, dulu waktu dulu, tapi dulu beliau tuh dulu karena
1: dulu ya,
3: karena iya dulu, karena di daerah saya itu yang menerima agama Katolik masuk tuh nenek saya. Jadi benar-benar dia tuh pengen ada anak laki-lakinya yang bisa terpanggil gitu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari saya tidak terpanggil di dalam kehidupan nyata untuk seorang imam. Nah, film inilah saya terpanggil gitu. Jadi makanya kalau orang tanya menjadi Bapak John itu pilihan, saya bilang tidak. Menjadi Bapak John itu bukan pilihan, tapi panggilan gitu.
2: Siap.
3: Film Suanggi Ilmu Kutukani. Dan treatmentnya banyak, saya harus ke paroki, ketemu uskup, ketemu romo untuk ngobrol bareng gitu. Dan dibantu sama teman-teman di belakang layar, Coach Ekin, Bang Dom, dan ya film ini enjoy lah cukup. Dan saya harap teman-teman bisa happy lah nanti kalau nonton. Thank you.
2: Oke. Kalau itu kan tadi dari Kak John Yewen ya, sebagai Bapak John di perannya. Bagaimana sih kalau untuk Kak Eugene ya, sebagai Wawa ini, dia perannya apa sih di film Suanggi ini? Boleh silahkan Kak.
4: Halo, selamat malam. Halo, jadi untuk saya, Wawa ini karakter yang diam dan misterius. Dia juga dibesarkan sama Mama Lim karena mamanya itu meninggal waktu lahirin dia. Selebih dari itu kayaknya saya nggak bisa cerita lagi karena takut spoiler.
2: Aman Kak, aman. Oke, kalau gitu kalau ini kan Suanggi ini film horor ya Kak, dan pasti selaku pemerannya, apa ada nggak sih Kak tantangan terbesar gitu saat memerankan karakter di film gini, atau apakah justru di sisi horornya, entah emosi atau memahami karakternya sendiri dan konfliknya sendiri, boleh nggak sih Kak di spill-spill dari Kakak John, boleh duluan?
3: Gimana Kak, sorry, boleh diulang?
2: Oke Kak, jadi apa tantangan terbesar saat memerankan karakter di film ini Kak? Entah itu dari sisi horor, emosi, atau mungkin memahami karakter dan konfliknya gitu Kak?
3: Iya baik, terima kasih teman-teman Pro 2. Seperti tadi saya bilang ya, jadi beratnya karena saya harus 180 derajat gitu, di film ini benar-benar menjadi seorang imam gitu, yang terakhir banyak film saya mainkan saya harus genrenya komedi gitu, terus di sini benar-benar saya harus serius gitu dan menggemaskan lah kalau nanti nonton gitu.
1: Menggemaskan.
3: Karena
1: ya?
3: Kalau iya, sumpah menggemaskan, banyak orang
1: kita gemas gitu. Udah sampai pakai kata sumpah ini berarti kita bakalan menantikan banget ketika kita nonton di bioskop gitu ya.
3: Iya, sumpah menggemaskan. Jadi orang-orang yang selalu mengikuti saya di beberapa film saya terakhir nonton film itu macam menggemaskan, kayak macam pengen gemas saya gitu macam.
1: Iya sih, oke.
3: Gemas sekali nih anak ini gitu, karena benar-benar saya menjadi orang lain gitu di film ini dan ya tadi saya bilang beratnya karena saya after shooting di Pegap, setelah shooting Pegap saya terbang, saya orang yang nggak pernah baca peran, saya langsung begitu dikabarin main Suanggi, terus saya tiba, saya tanda tangan, after saya tanda tangan kontrak baru tuh kakak-kakak saya nih Pak Bona, baru Kak Cianti baru ngomong, kamu di sini sebagai pastor, saya bilang, hah? Sebagai pastor, gimana nih ngebangunnya gitu, dan saya orang yang selalu punya teks, selalu membaca, selalu butuh hal-hal yang tertulis kan gitu, dan di sini yang berat menurut saya itu scene-scene yang tanpa dialog, dan wow pokoknya kalian harus nonton ya, pokoknya menggemaskan nih, macam orang-orang tuh pengen banting nih anak nih gitu lah, pokoknya harus nonton lah, pokoknya menggemaskan, itu yang scene menurut saya berat, tetapi itu saya bilang dibantu banget gitu sama teman-teman DOP, teman-teman Bang Dom sendiri, terus ada coach acting yang selalu teman-teman produser selalu di lapangan di lokasi syuting. Jadi kita itu ada hal-hal yang benar-benar benar-benar keras banget gitu, tetapi kita bisa eksekusi dengan baik, dan itu buktinya film ini kita kerja keras sampai 2 tahun akhirnya puji Tuhan bisa tayang. Jadi saya rasa sesuatu yang dipersiapkan lama begini biasa dia lebih matang dan lebih enaklah dilihat nantilah gitulah.
2: Oke Kak, jadi dari komedian nih mengarah ke sosok pastor gitu ya. Gimana tantangannya ini Kak untuk membangun karakter yang jauh dari komedian gitu Kak?
3: Ya mungkin tadi saya udah agak menjawab ya yang sebelumnya tadi. Jadi mengebangun treatmentnya itu ada coach acting. Jadi kita bonding, kita readingnya bareng, terus kita dibantu gitu untuk masuk ke dalam situasi menjadi seorang imam, kemudian after reading kita balik, terus saya mulai menjalani satu hal sendiri yaitu ke paroki, ketemu dengan beberapa imam yang mereka setiap hari kan memimpin misa, melayani orang sakit gitu dan minta masukan gitu. Itu sih sebenarnya itu yang membuat kita bisa masuk dalam karakter Bapak John gitu, karena ya tadi saya bilang kalau dialog saya cukup makan banget, tapi kalau scene-scene yang tanpa dialog itu yang kita harus main gerak tubuh, ekspresi, wow itu makanya saya tadi bilang ada coach acting kan, jadi itu sangat membantu kami untuk bisa meminimalisir hal-hal yang menurut saya secara pribadi itu berat, dan itu membantu akhirnya bisa mengeksekusi sebagai Bapak John gitu di dalam film.
2: Oke, kalau gitu kita lompat ke Kak Eugene ya. Aku mau nanya nih, setelah melewati nih seluruh prosesnya dari persiapan karakter sampai selesai syuting gitu ya, apa hal yang paling besar yang kakak bawa pulang gitu dari pengalaman bermain di film ini gitu?
4: Hmm. Jadi dari saya, karena saya orang yang suka mencari pengalaman baru, menurutnya saya pengalaman bermain di film Swanggi ini adalah hal yang bisa saya bawa pulang, karena dengan bermain sebagai Wawa di film Swanggi Ilmu Ketekan ini, saya sudah menambah kepercayaan diri saya dan juga menambah mengembangkan bakat saya dalam akting yang dulunya saya tidak tahu saya juga punya bakat. Dan begitu juga dengan bertemu dengan orang-orang lain.
1: Oke nih, buat Kak Yewan sama Kak Yujin nih ya, ada nggak sampai selesai syuting nih Kak Yewan sama Kak Yujin ngerasa kayak, aduh finally akhirnya selesai juga gitu kan, karena udah berhasil ya tuntasin actingnya gitu loh, dengan apalagi tadi Kak Yewan bilang sangat berbanding terbalik banget gitu dari komedian gitu kan, terus tiba-tiba jadi pastor gitu, Bapak John gitu ya kan. Untuk Kak Yewan sama Kak Yujin ada nggak?
5: Mike, sebenarnya film ini karena kita kerjanya cukup lama dalam persiapan, kemudian proses syuting, kita syuting 80% tanah Papua, dan hal luar biasa dari Swanggi ini, film Swanggi ini adalah kita tuh jadi keluarga gitu sampai hari ini gitu. Jadi bahkan kita 2 tahun proses pengerjaannya, terus ada tambahan-tambahan dan lain-lain, tetapi itu tidak membuat kita pecah gitu. Jadi after kita rap gitu, wow, kita langsung jadi keluarga yang selalu saling mengabarin sampai hari ini. Kita semua jadi keluarga baru gitu, dan banyak dari kita tuh sampai bukan histeris, apa, terlalu bahagia sampai wow, ada yang pelukan sampai nangis-nangis gitu, karena memang kita kerja film ini tuh dengan hati gitu. Jadi menurut saya pasti dia akan sampai juga kepada hati-hati yang nanti menonton di
1: Aduh, ini jadi tambah gak sabar nih ya Kak Febri, karena kita bakalan nonton juga nih pastinya. Nah, buat kamu teman Pro 2 ya, kalau ini ada waktu segang gitu kan?
2: Iya.
1: Bioskop
2: kesayangan kamu di tanggal 10 September 2026 film ini akan ditayangkan ya teman gue dua. Jadi dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan, bawa teman, keluarga atau doi kamu gitu ya nonton horor ya, Ica ya.
1: Nah, aku pengen nanya nih, kita berpindah lagi setelah tadi kita nanya-nanya yang udah berperan di dalam film ini gitu kan, aku pengen kembali ke Cianti ya, selaku produser nih. Cianti, kenapa sih atau ide apa yang muncul hingga mengangkat film Swanggi gitu?
6: Oke, kalau untuk ide atau pengen angkat cerita Swanggi itu, pengen kasih tahu ke dunia luar bahwa kita di Papua, di timur pun sebenarnya punya cerita cerita legenda ya tentang Swanggi, tentang sosok Swanggi. Makanya kita akhirnya mengangkat cerita itu supaya orang-orang di luar pun tahu, karena jujur saat saya kecil pun saya tahu cerita tentang ini, tapi saya pengen menyampaikan kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya, ataupun mungkin orang-orang teman-teman saya yang sekarang ada di luar sana pun akan tahu tentang cerita Swanggi. Siapa apa itu Swanggi? Setan kah atau apa? Ternyata kan kalau orang yang di daerah sini berpikiran bahwa Swanggi itu adalah setan, tapi kan bukan. Swanggi itu kan sosok manusia.
1: Iya, benar.
6: Yang belajar ilmu, kurang lebihnya seperti itu.
1: Terus nih, Jenti, lokasi syutingnya ini di Papua kah atau mungkin di mana gitu? Mungkin bisa di-spill buat pendengar Pro 2 RRI Jayapura yang lagi mendengarkan di saat ini, Kak.
6: Lokasi syutingnya seperti tadi Bapak John ngomong, 80% di Papua, sebagian juga ada di Jakarta. Yang pastinya harusnya kakak-kakak itu udah buru-buru nih beli tiket nih. Supaya jangan terlewatkan untuk nonton film Swanggi. Mungkin kakak-kakak di sana kan juga tahu ya, dengar kali cerita tentang Swanggi.
1: Ya, kalau yang di Papua pasti udah familiar banget sama yang namanya Swanggi gitu.
2: Betul.
1: Ya.
6: Yes, betul sekali.
1: Jadi kita mau
6: ayo beli tiket
1: lagi.
6: Ayo beli tiket
1: lagi. Iya, benar banget ya buat teman Pro 2. Kita tuh enggak bosan-bosannya ngingetin buat aduh, udah bisa kah, Kak? Ini udah bisa ditonton kapan nih, Kak? Halo. Mulai pre-sale-nya kapan nih film Suwangi?
6: Tanggal 8 sudah boleh dibeli untuk ditonton tanggal 10 September. 8 September sudah boleh dibeli untuk ditonton tanggal 10 September.
1: Oh, jadi nanti hari Selasa temuin Broadway, kamu udah bisa beli tiketnya untuk ditonton di hari Kamis gitu ya kan. Kalau kamu ada waktu senggang gitu kan, penasaran gara-gara dengerin Broadway RRI Jayapura di malam hari ini bareng aku sama Kak Febri ya, bisa cus nanti tanggal 8 sesuai kata produsernya gitu.
2: Iya betul. Cuman aku sebenarnya masih banyak nih pertanyaan ya Cak, tapi kita break dulu gak sih sebelumnya?
1: Boleh, kita break dulu ya teman Pradua. Mungkin Kak Febri nanti bakalan kasih satu lagu spesial buat kamu teman Pradua ya di malam hari ini. Nanti kita kembali lagi ngobrol-ngobrol.

0: Ya, masih dengan Febri dan Eca ya di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura.
1: Bener banget, welcome back ya. Kita masih berdua dan kita gak sendiri karena masih ada Kak Yanti, Kak Dom, Kak Yewen dan juga Kak Yujin.
0: Betul
1: gitu ya
0: banget.
1: Kak Febri, tadi kita udah ngobrol soal proses dan cerita besarnya nih, iya, gitu kan. Sekarang kita mau sedikit lebih deket dengan orang-orangnya lagi nih.
0: Betul.
1: Kayaknya aku pengen ngobrolin soal karakter dan emosi gitu ya, Kak Feb. Ini aku mungkin berpindah ke Kak Yewen lagi nih. Hai Kak Yewen, masih adakah kakak di situ?
2: Halo Kak.
1: Oke, okay, Kak Yewen masih bareng kita, teman Pro 2. Dan aku pengen nanya nih Kak, kalau seorang aktor tuh kan memainkan karakter, biasanya tuh ada bagian dari karakter itu yang mungkin ikut tertinggal setelah syuting selesai gitu. Entah emosinya atau cara berpikirnya atau mungkin pengalaman tertentu gitu. Ada gak sih hal yang paling membekas dari karakter dan proses syuting Suwangi Ilmu Kutukan buat Kak Yewen sendiri gitu?
2: Kalau karakter sebenarnya kita sudah all out ya untuk di ini karena ya namanya aktor ya, jadi after shooting kita sudah prepare mungkin untuk project-project atau yang lain gitu. Jadi sebenarnya yang tertinggal itu adalah keluarga gitu, tadi saya bilang kan. Jadi after kita shooting kita langsung jadi keluarga aja sampai hari ini gitu. Sampai nanti film time pun kita sudah jadi keluarga begitu. Jadi bagusnya karena dia jadi ekosistem gitu menurut saya dari film ini gitu. Dan ya yang kita bisa pelajari di dalam film ini ya ilmu-ilmu yang dari film ini yang mungkin di luar sana kita akan bayar orang untuk ngajarin kita ekspresi, ngajarin kita, tapi di film ini kita sebagai pemain senang banget karena sudah dieksekusi oleh teman-teman produser, misalnya coach actingnya itu kan, wow, menurut saya itu hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan mungkin di film-film sebelum saya main tuh susah gitu, disiapkan, tapi di film ini disiapkan gitu, dan karena kita keluarga dibantu banget gitu, dan hanya di film Suwanginya kita bisa dapat hal-hal itu sih, itu, kebaikan-kebaikan itu.
1: Oke, okay. Ini masih pertanyaan yang sama buat Kak Yujin juga nih ya. Ketika pertama kali nerima karakter ini, apa sih yang buat Kak Yujin tuh tertarik banget gitu sehingga bisa bergabung gitu loh. Hai Kak Yujin.
3: Halo Kak. Jadi buat saya yang membuat saya tertarik ke memerankan karakter Lawa ini karena pertama, saya dari Papua, sehingga saya tertarik untuk memainkan Lawa. Lalu, saya juga ingin memberitahukan Indonesia kalau Papua itu juga memiliki budaya horornya sendiri. Seperti itu. Selain dari itu juga, saya ingin mencari banyak pengalaman, begitu juga dalam dunia seni, karena saya sangat tertarik dalam hal-hal yang terkait dengan seni, seperti salah satunya acting.
0: Oke, tadi kan Eca sudah nanya nih ke cast-castnya atau aktornya. Aku mau balik lagi nih ke Kak Dom nih. Halo Kak.
4: Ya, ya, gimana? Halo.
0: Aku mau nanya nih, selaku sutradara nih yang mengarahkan segala-galanya jalannya film ini ya. Aku penasaran nih, ada gak sih tantangan terbesar yang kakak alami itu dalam mengarahkan aktor untuk memainkan karakter yang entah itu punya konflik emosional sekaligus berada di situasi yang penuh misteri gitu ya untuk film ini gitu. Apa ada gak sih tantangannya?
4: Tantangannya sih terutama sih lebih ke ini ya, ke tanggung jawab saya untuk menceritakan tentang folklore ini ya. Karena kan Suwangi sendiri itu kan sangat ikonik dan sangat sakral sebenarnya kalau di Indonesia Timur ya.
0: Benar-benar.
4: Sedangkan Papua, sedangkan kan Papua ini kan mewakili dari Indonesia Timur kan. Nah, untuk tantangan terbesarnya itu justru bagaimana saya menyampaikan cerita ini secara otentik gitu, secara nggak menyinggung kepercayaan tertentu atau budaya tertentu gitu. Jadi semuanya tuh harus benar-benar terjaga. Jadi dari risetnya, dari eksekusinya, dari treatmentnya, dari lain-lainnya itu benar-benar dijaga banget sih. Itu sebenarnya yang berat sih.
1: Okay. Nah, Kadom, aku tuh mau masuk ke bagian yang bikin penasaran. Biasanya kan kalau di film horor ada jump scare-nya. Nah, di film Song ini ada jump scare-nya kah? Atau mungkin ada hal-hal kecil yang digunakan untuk ngebangun rasa takut untuk penonton gitu? Mungkin kayak suara degungan atau perubahan tubuh, tatapan, ruangan, atau mungkin sound design-nya gitu loh, Kak. Jadi mungkin penonton dibuat ngerasa gak nyaman bahkan sebelum sesuatu tuh benar-benar kejadian gitu. Biasanya kan horor-horor tuh kayak gitu lah.
4: Ya, ya kita kan bikin film ini kan buat penonton ya, bukan buat diri kita sendiri ya. Jadi otomatis kita memang bikin film yang menghibur, film yang komersil, film yang bisa diterima sama penonton. Jadi kan kita tahu tuh penonton tuh suka film horor yang seperti apa, jump scare kah, apa ada sosok kah, menegangkan kah. Nah, kita semua di situ kita masukkan semua elemen-elemen itu ada di situ semua gitu. Jump scare sudah pasti ada. Terus sosok sudah pasti ada. Terus atmosfer, sound design, dan dari film mulai sampai habis. Dan itu terus mencekam, kita jaga terornya, kita jaga horornya gitu.
0: Oke, Kak. Jadi kalau misalnya bicara soal proses syuting sendiri gitu ya, kayak kira-kira adegan seperti apa gitu yang paling menantang untuk Kakak sebagai sutradara tuh, kayak misalnya kayak membutuhkan emosi pemain yang kuat gitu, adegan horornya, atau justru kayak adegan yang kelihatannya tuh simpel tapi ternyata sulit gitu diwujudkan secara visual gitu, Kak?
4: Ya, emosi karakter itu paling penting ya, yang buat membawa cerita kan, bawa atmosfernya di dalam film. Nah, kita film horor ini si Suang ini memang sangat berbeda dengan treatment-treatment horor yang sudah-sudah gitu. Kayak misalnya ada salah satu adegan gimana si karakter utama ini, salah satunya si Gia, itu dia masuk ke dalam dimensi, masuk dalam cermin, dalam kaca. Nah, itu kan teknik-teknik seperti itu kan hal yang gak biasa ya. Maksudnya sangat sulit. Jadi kita harus buat set yang duplicate, set yang double. Terus orang-orang yang double, cerita, tulisan. Pokoknya elemen-elemennya saya duplicate seolah-olah itu di dalam kaca, di dalam cermin. Nah, itu teknis-teknis kayak gitu tuh banyak tuh. Ada juga nanti yang adegan ritual-ritual si dukun-dukun ini, si suangginya, dan yang penjaga di situ, kita ada pakai penari-penari, ada api, ada api terbang, ada dia melayang dan sebagainya. Itu sangat teknis banget sih, itu lumayan menantang sih, lumayan berat itu sebenarnya.
1: Gitu. Oke, Kak Dom, ada satu pertanyaan juga yang aman nih dari spoiler, tapi mungkin justru bisa ngebuat orang lebih aware ketika nonton gitu kan. Kadang dalam film tuh ada detail kecil nih yang ketika pertama kali muncul tuh kita kayak anggap biasa gitu ya kan, Kak Feb. Tapi ternyata beberapa menit atau beberapa puluh menit kemudian kita baru sadar tuh ya. Oh, ternyata tadi udah dikasih tunjuk gitu kan di menit sekian-sekian gitu kan. Ya, kan betul. Biasanya ada tuh kayak gitu, udah dikasih tahu dari awal tapi kita nggak ngeh gitu. Ada nggak satu hal yang sebaiknya tuh nih menurut Kakak ya, penonton perhatikan sejak awal ketika nonton film Suwangi Ilmu Kutukan ini, Kak?
4: Pertama di awal waktu film pembukaan itu si Pastor Franz berkhotbah menceritakan tentang apa, iblis, tentang kutukan. Terus masuk ke midpoint, masuk ke pertengahan, nanti ada Bapak John membaca surat-suratnya si Pastor Franz, dan itu terus berlanjut sampai hilang, nanti berlanjut di ending lagi. Nah, itu clue-clue yang si penonton tuh harus notice itu. Kalau saya ceritain ini spoiler soalnya. Gitu.
0: Oke, Kak. Aku pengen nanya juga deh ini. Ini kan film horor ya, Kak ya? Kira-kira nih selama proses syuting nih, kira-kira ada gak sih suasana horor yang terjadi dalam proses gitu ya?
1: Ini aku juga penasaran nih.
0: Kira-kira ada gak, boleh gak sih diceritain gitu, ya? Gitu, Kak?
4: Sayangnya nggak ada ya. kita syuting dengan hati yang bersih, terus dengan kegembiraan, ketawa-tawa. Tapi begitu masuk set serius, begitu sebelum mulai syuting kita juga ada sambutan dari ketua adat di situ, adat setempat. Kita melakukan ritual perayaan untuk permisi kita mau syuting, bla bla bla, supaya kami dilindungi dalam syutingnya, segala macam. Dan ya puji Tuhan nggak ada apa-apa sih. Bagus gitu
1: Aku berpindah ke Kayanti lagi dulu ke FFP ya. Tadi kita udah ganti-gantian nih ya bertanya-tanya. Sekarang aku pengen nanya Kayanti. Tadi kita udah bicara tentang produser dan tugasnya gitu kan. Sutradara juga dan tugasnya udah dikasih hint-hintnya gitu kan. Spill dikit. Dan sekarang kita kasih kesempatan teman-teman untuk ngelihat sedikit perjuangan di balik layarnya gitu kan. Karena gak berasa ya Kak Febri ini udah di pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Karena menurut aku nih ngebuat film sampai akhirnya bisa tayang di bioskop tuh bukan perjalanan yang pendek gitu. Nah Kak Yanti, apa sih tantangan terbesar selama memproduksi film ini gitu? Dan dari semua proses itu kapan sih Kak Yanti ngerasa kayak nih, oke deh, akhirnya film ini benar-benar siap ketemu penonton gitu.
5: Oke, kalau dibilang tantangan, semua rasanya semua menjadi suatu tantangan ya. Semuanya dari menyatukan pikiran-pikiran dari sutradara, produser juga untuk menyampaikan apa yang kita mau ke sutradara. Sutradara pun seperti itu juga kepada pemain-pemain. Sama itu juga dari segi budget, kembali lagi ke budget ya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau dibilang sampai di titik dimana saya akhirnya memutuskan bahwa oh film itu udah siap untuk ditayangkan. Dimana kita, saya sama Pak Dom, kita melihat bahwa film ini sudah menjadi suatu film yang benar-benar kita part di mana film ini sudah bisa kita sampaikan ke penonton setelah kita melakukan ada sedikit diskusi yang panjang bahwa oh ya film ini boleh disampaikan ke penonton.
4: Sama tambahan satu yang susah itu ngajak penonton ke bioskop.
5: Banget.
4: abis penonton ke bioskop abis itu direkam itu tuh
5: jangan sedih banget gitu
4: ya. Jangan kita capek lo bikinnya.
1: Bener, biasanya kan banyak banget kita ngeliat di media sosial filmnya masih tayang di bioskop tapi udah kena spoiler di berbagai media sosial karena direkam secara diam-diam padahal tuh gak boleh ya kakak ya.
0: Gak boleh banget ya.
4: Gak boleh, capek nanti Kianti marah-marah nanti.
5: Soalnya gini loh, bikin film itu kan sebenarnya bukan dari segi bukan dari senang-senang dilihat, dari senang-senangnya aja, tapi di mana itu menguras tenaga, pikiran, capek, terus budget, terus tiba-tiba kalian datang ke bioskop, kalian ngerekam apa yang kita lakukan, saya Pak Dom, rekan-rekan artis, produser yang lain akan merasa wah, terutama IP saya juga mungkin merasa wah, kita bikin film ini dengan perjuangan loh, air mata, debat-debatan, berantemnya, terus tiba-tiba direkam seperti itu kan rasanya wah, kurang ajar banget ya, tidak menghargai banget hasil karyanya kita gitu loh. Itu aja sih.
1: Ini jadi warning buat jadi, kamu pendengar ya, jangan ngerekam-rekam dulu gitu ya. Kalau masih tayang di bioskop, datang aja langsung ke bioskop gitu. Itu salah satu kamu menghargai tim produksinya juga bersama dengan aktornya gitu.
0: Hargai karya anak bangsa ya.
5: Benar. Dan oh iya, satu lagi aku cuma pengen kasih tahu film Suangki ini merupakan satu kebanggaan dari saya, terus IP saya, terutama IP saya, juga rekan produser saya Bona Pascal, di mana kami sama-sama dari Papua, seorang Papua. Kita sama-sama berangkat dari kota yang sama, tujuan yang sama untuk bikin film Suangki ini, di mana kita ingin memperkenalkan Suangki itu apa ke mata masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Dan kita ingin menceritakan tentang memperkenalkan juga sedikit budaya Papua. Seperti itu. Jadi jangan lupa tonton Suangki Ilmu Kudusan di seluruh bioskop Indonesia.
0: Betul.
5: Jadi jangan bajakan ya.
0: Betul, jangan direkam juga.
1: Jangan bajakan ya. Nonton di
0: bioskop. Gitu. Beli tiketnya ya.
1: Nanti di tanggal 8 udah
0: bisa
1: dibeli.
0: Udah iya,
1: udah bisa. Ditonton tanggal 10 gitu. Ingetin, taruh aja pengingat gitu kan biar enggak kelupaan, langsung OTW cus ke bioskop nanti di tanggal 10.
0: Tapi Esa udah enggak terasa ya, udah dikit lagi udah mau selesai ya. Sayang
1: aku
0: banget ya.
1: Rasa makin kesini makin seru lagi ngebahasnya. Aku jadi pengen banyak tahu tapi
0: nonton lah, ayolah kita.
1: Ya, kita nggak boleh spoiler di sini. Ini cuma membangkitkan rasa penasaran pendengar produser di Jayapura gitu kan. Yang pastinya Kak Febri karena udah mau dipukul-pukul ke Indonesia Timur nih ya.
0: Betul. Aku mau nanya terakhir deh buat Kak Yanti dan Kak Dom selaku produser dan sutradara nih. Kira-kira ada nggak pesan untuk para pembuat film di Papua ini gitu ya, apalagi untuk kakak yang sudah berhasil membuat film dengan latarannya tuh dari Papua gitu ya. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luar sana yang merupakan pembuat film gitu ya?
4: Oke, pemain kita juga ada yang salah satunya Ian Willem tuh dari Jayapura juga ya, pemainnya ada yang dari Jayapura juga itu salah satunya. Terus dengan adanya film ini, semoga filmmaker-filmmaker di Indonesia Timur, di Papua, di Maluku, Jayapura, Manokwari, dan lain-lainnya menjadi lebih percaya diri bahwa kita tuh bisa loh bikin film sebesar ini, kita tuh bisa loh menceritakan tentang tanah kita, tanah Papua, tanah Indonesia Timur ke layar lebar gitu.
1: Dari saya,
5: ayo mari produser-produser atau filmmakers yang lain, mari ayo sama-sama kita buat film tentang dari Papua. Banyak pemain-pemain Papua yang jago-jago. Salah satunya anak saya Yujin, terus Bapak Pastor John, terus Ian William. Pokoknya pemain-pemain Papua boleh dipakai seperti itu.
4: Bagus-bagus loh.
1: Benar. Talenta-talenta muda di Papua yang berbakat ya, tinggal dilirik aja gitu ya kakak ya.
5: Iya. Jangan lupa ajak sutradaranya tuh, sutradaranya juga keren tuh.
0: Ya ngomongin soal aktor-aktor dari Papua ya, dan aku mau nanya nih ke kak, khususnya ke Kak Yemen gitu ya. Kira-kira ada gak sih pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang mau banget berperan jadi aktor, apakah ada motivasi biar mereka tetap semangat dan pantang menyerah gitu?
1: Pertanyaan buat Kak Yewen gitu ya. Hai Kak Yewen.
2: Halo Kak, gimana coba? Boleh diulang, sorry.
1: Diulang lagi, apa-apa.
5: Kakak Yewen tidur kapan?
2: Tidur dong, saya lagi nyanyi maksudnya. Si Yanti suaranya lembut banget.
1: Aduh. Oke.
0: Jadi kira-kira nih untuk teman-teman yang di luar sana nih yang pengen banget mau berperan gitu jadi aktor, kira-kira kakak ada nggak sih pesan-pesannya agar mereka tetap semangat gitu ya mengejar keinginan mereka berperan jadi aktor, apalagi anak-anak Papua gitu ya. Kira-kira ada?
2: Oh iya, jadi sebenarnya kalau talenta mah semua, terutama apalagi di Jati Mulia itu semua bisa tuh, nyanyi bisa, goyang bisa, acting bisa. Jadi kita itu perlu apa ya, perlu keluar untuk mencari hal itu. Dan kalau kalian dikasih, saya selalu mengajarkan kalau kita dikasih panggung kecil itu kita harus menghargai itu. Karena ketika kita menghargai panggung kecil itu, suatu saat kita akan dikasih panggung-panggung yang bisa. Gitu sih sebenarnya. Dan buat teman-teman yang mau terjun ke kelas acting, menurut saya kalian tuh jangan merasa karena berbeda, karena menurut saya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik.
0: Betul. Gitu. Oke, gimana nih Cak?
1: Apanya itu?
0: Gak kerasa ya.
1: Oh, udah di pukul 20 lebih semenit waktu Indonesia Timur nih ya.
0: Betul.
1: Kayaknya kita sudah sampai di penghujung obrolan ini ya Kak Febri.
0: Ya, seru banget ya bisa ngobrol lebih jauh walaupun sedikit-sedikit. Biar penasaran ya tentang film Suwangi Ilmu Kutukan ini, mulai dari cerita proses produksinya sampai mungkin sedikit cerita di balik layarnya gitu ya.
1: Betul banget. Jadi, ya
0: terima kasih banget ya buat Kak Yanti, Kak Dom, Kak Yewen, dan Kak Yujin ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng aku dan Ica dan teman Pro 2 di malam hari ini. Semoga filmnya nanti bisa diterima dengan baik dan tentunya dinantikan sama banyak penonton ya.
1: Bener, jangan lupa tanggal 10 September 2026 di bioskop kesayangan kamu ya. Cari jawabannya langsung di bioskop gitu, mengenai mungkin kamu penasaran di malam hari ini gitu ya kan.
0: Iya, makin penasaran gitu kan.
1: Bener, oke. Aku Echa dan
0: Febri
1: pamit undur diri, bye-bye. Dan
2: bye-bye, terima kasih.
1: Iya, bye-bye.
5: Bye-bye semuanya.
2: Bye-bye. Thank you semua, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka difoto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

2 RAC Pra, teman terbaik kamu. Memasuki pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya teman Podua. Buat kamu yang masih setia mendengarkan musik-musik dari Podua Jayapura, tapi mau menyapa dulu nih, gimana kabarnya malam ini? Apakah masih aman? Masih semangat gitu ya? Mungkin ada yang sekarang masih berkendara di malam hari gitu ya. Entah itu masih dalam perjalanan pulang atau mungkin ada juga yang masih bekerja dan baru bisa menikmati suasana malam sekarang juga gitu ya. Tapi tetap semangat ya, walaupun sudah malam. Tapi kalau buat kamu yang masih jalan-jalan gitu ya, masih di jalan ya, hati-hati ya, jangan buru-buru. Nikmati aja perjalanan kamu di malam hari ini ditemani musik dari Pro 2 ya. Tapi mungkin ada juga yang sekarang sudah di rumah gitu ya, lampu kamar udah diredupkan, posisi mungkin sudah posisi PW gitu ya, tinggal siap-siap tidur aja gitu ya. Silahkan tidur, jangan sampai kurang waktu istirahatnya. Karena memang suasana malam itu biasanya terasa lebih tenang gitu ya, aktivitas mulai berkurang, jalanan perlahan lebih lenggang gitu ya, suasana di sekitar juga mulai mereda. Dan setelah seharian kita sibuk dengan aktivitas masing-masing, akhirnya malam jadi waktunya untuk sedikit memperlambat semua ritmenya yang dari pagi mungkin hektik gitu ya. Apalagi ini malam sebelum kembali memulai minggu yang baru ya, karena besok Senin. Jadi jangan sampai baru ingat gitu ya, besok pagi alarm pas bunyi terus 5 menit kemudian berharap hari Minggu datang lagi. Jadi nikmati aja malam ini, boleh santai, boleh menikmati musik, boleh rebahan. Tapi jangan lupa kasih tubuh kamu waktu untuk istirahat juga ya teman Produa, biar besok bangun lebih fresh dan siap menghadapi aktivitas di hari Senin yang baru. Dan buat kamu yang masih di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Jangan harus tetap fokus ya, jangan ngantuk. Kalau udah ngantuk, istirahatlah, jangan dipaksakan ya. Dan buat yang sudah di rumah, semoga malam ini bisa jadi istirahat dengan nyaman ya. Jangan ngopi malam, nanti yang ada gak bisa tidur. Jangan main HP, kurangi HP-nya. Karena kalau main HP sebelum tidur itu salah satu penyebab bisa insomnia ya. Jadi gak bisa tidur jadinya. Tapi ya udahlah, tetap dengerin musik-musik ya di Podua RJ Pura. Dan jangan kemana-mana, jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RIC Pura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: YII for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah. Namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya. Oke, luar biasa nih. Oke, kita lanjut ke nih kakak yang terbang luar biasa guys ya. Aktif banget kakak kita yang terbang luar biasa, langsung digaskan aja guys.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus, yang nonton juga banyak. Tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah, malas sekali. Sudah dicoba, tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang. Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pro, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Eca di sini, nemenin pagi hari kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, semangat beraktivitas di hari ini, di hari Senin 7 September 2026, teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah di pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. It's time to info Pro 2, informasi update yang aku dapetin dari teman-teman pemberitaan RRI Jayapura.

0: Informasi pertama, Polresta Jayapura Kota bersama Forkopimda Kota Jayapura melaksanakan kerja bakti membersihkan puing-puing sisa kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Dalam kegiatan itu, personel Polri bersama-sama mengangkat dan menyingkirkan material sisa kebakaran berupa kayu, seng, puing bangunan, dan berbagai material lainnya yang masih berserakan di lokasi. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredikus Maklarimbun mengatakan keterlibatan Polri dalam kerja bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu penanganan pasca kebakaran. Menurutnya, teman pro dua, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat proses pembersihan serta pemulihan kawasan terdampak. Kapolresta berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas secara bertahap setelah lokasi dibersihkan, teman pro dua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya lagi, Polda Papua bersama personel gabungan TNI Polri melaksanakan razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Entrop Kota Jayapura. Razia dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi serta mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat hiburan malam. Di lokasi razia, petugas melakukan pemeriksaan dan tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. Panit 4 Subdit 2 Detres Narkoba Polda Papua Ibda Ako Hamid Uyo mengatakan selain melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, aparat kepolisian juga memberikan edukasi dan imbauan sebagai upaya preventif peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ibda Ako menyebutkan dari 3 lokasi yang didatangi terdapat sekitar 60 orang yang menjalani pemeriksaan tes urin dan dari hasil pemeriksaan itu semuanya dinyatakan negatif. Ditegaskan razia dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sinergi dan kehadiran personel di tengah masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya lagi, kepengurusan Family of Christ International Ministry atau FOKIM Kota Jayapura resmi dibentuk dan dilantik. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi organisasi sekaligus langkah untuk memperkuat pelayanan Family of Christ International Ministry teman pro 2 dalam menjalankan panggilan pemulihan keluarga-keluarga Kristen di Kota Jayapura. Ketua Family of Christ International Ministry Kota Jayapura, Pendeta Joni Sugiana mengatakan, Family of Christ International Ministry merupakan komunitas keluarga Kristen yang anggotanya berasal dari berbagai denominasi gereja. Kehadiran FOKIM Teman Pro 2 tidak untuk mendirikan gereja baru maupun mencampuri doktrin masing-masing gereja, tetapi berfokus pada penguatan dan pemulihan keluarga. Menurutnya Teman Pro 2, keluarga merupakan institusi pertama yang diciptakan Tuhan dan menjadi tempat utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan iman serta nilai-nilai moral. Pendeta Joni Sugiana menjelaskan kondisi keluarga saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari persoalan broken home, masalah anak, hingga persoalan kesehatan mental. Nah, karena itu salah satu program utama FOKIM Kota Jayapura ke depan adalah menghadirkan konseling pemulihan keluarga. Selain konseling, FOKIM juga akan memberikan edukasi melalui seminar dengan melibatkan para pakar dan tenaga profesional, khususnya dalam bidang kesehatan mental dan fisik teman pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk edisi hari ini teman Pro 2, 7 September 2026, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Insinyur Rustan Saru ditandai dengan pemukulan tifa dan dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi Bintang Radio Indonesia 2026. Dalam sambutannya teman Pro 2, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Dan menurutnya RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ia menilai kegiatan Yosman dan Bintang Radio menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk donor darah yang dinilai teman Pradua memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, dan menurutnya teman Pradua RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Dia juga mengajak seluruh warga Kota Jayapura menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Joni mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua. Ditegaskan RRI Fest 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga terus menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Itu dia teman Pro 2 ya, 4 informasi sekaligus yang udah aku hadirkan buat nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Madura RRI Jayapura, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, dan aktivitas lain sebagainya, mencari duit ya untuk kehidupan ini. Semangat teman Pro 2, aku aja akan terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Info

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak. RRI Digital.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produwer J, para teman terbaik kamu, teman Produwer. Udah di pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini, di hari Senin, teman Produwer, 7 September 2026. Dan sekarang udah di pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah memulai aktivitasnya ya, semangat teman Produwer. Aku harap sih di hari ini semua apa yang kamu rencanakan, aktivitas-aktivitas dan lain sebagainya tuh berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, tentram gitu ya teman Produwer. Dan aku juga pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Aduara Jayapura di pagi hari ini ya. Terima kasih banyak udah memilih Produwer Jayapura untuk kamu dengerin. Menyapa dari ujung kota Jayapura sampai di kabupaten-kabupaten, terima kasih banyak udah memilih Produwer Jayapura untuk kamu dengerin di pagi hari ini, nemenin pagi hari kamu ya. Semoga dengan hadirnya aku Ica di sini bisa bikin kamu tambah semangat, tambah happy gitu kan teman Produwer. So, aku harap kamu ganti-ganti frekuensi kamu. Setelah tadi satu lagu dari Genie, Dracula udah nemenin kamu, masih banyak lagu-lagu pilihan Produwer Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk mendengar kamu. So, tetap stay tune terus bareng program Aduara Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produwer FM, teman terbaik kamu.

0: bareng aku Aisyah di sini masih nemenin kamu teman Pro 2. Satu lagu dari UVN Nuno, Dia Milikku, dan nemenin kamu di pagi hari ini. Jujur li, beberapa lagu yang tadi udah aku puterin buat nemenin kamu, tuh vibesnya aku rinduin banget gitu loh teman Pro 2. Aku butuh lagu-lagu yang kayak gini lagi gitu loh teman Pro 2. Aku masih mencari lagu-lagu yang vibesnya tuh bikin nostalgia, tapi nostalgia tuh ke hal-hal yang bikin happy gitu loh teman Pro 2. Dan lagu ini tuh bikin aku nostalgia ke zaman-zaman apa ya namanya, aku masih kinyis-kinyis kali ya teman Pro 2. Terus aku dengerin lagu ini lagi kembali, dan aku ngerasain kayak dulu aku dengerin lagu ini tuh pas kayak gini-gini-gini gitu loh teman Pro 2 ya. Dan nanti ada satu lagu spesial dari aku untuk kamu, dari Sally Seanavia. Aku tunggu kau putus, bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura lainnya yang pengen aku share untuk orang negar kamu. So tetap stay tune terus bareng program Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.